mada sarora wako ini ndakato sarudzwa zvangu kare ne wangu mutema akanaka naye kana wewe sarura wako anotamba futi zvaunoda makadini kumativi mana yenyika.

Anzi zvekuti murume hanasi munhu, hadzana munhu. Toto zvinzwira kwamuri kozi wangu ndokupedzera. Anzi usamubata, ipota inopisa.

kwaka kune ka ndege kainzi ka Arumanya kana ka kamtengesi doka ya surveillance elopreneur kainu lungurira kuti chichiri kuitika munzvimbo vakamhanya kudzokera kuHarare kunotaura kuti pakati parikuitika zvakadi una dakota rauya nemahelikopta.